0: Livet tjongior
1: Se mig teg vosses gåver va
0: Tjong törine tjong
1: Bafset jobb em lata o braskav
0: O tjong törine tjong
1: Stering deg vzhi uakri vzhimno miau
0: Tjong törine tjong
1: Pusht na dys nas trzymal od tych stav.